0: Lukáš?
1: Horej opralo va fa, orangutan.
0: Chiki chiki,
1: chiki chiki. Hona i kupa, orangutan, orangutan.
0: Lukáš?
1: Horej opralo va.